I oh ho ke o nea o pua rose i honi kaulana he mili mili ho i no ka malahini no malahini ho i oh ho i ka maaina au i wana ho i a ho i a kupa i a nei i hono ka ini ka anohi a kau i ka luna no molo kama. No ho no ho oi ka o ho ho, i ka lau o.